0: éxito.
1: Acapachat Naira Cataloja, Chicancha Sipjañaniwa, éxito noticia Aymara.
2: Éxito noticia Aymara.
3: Huakicha Wimpi, Yapia Winacampi, Amui Kipt Awinacampi, Arus Kipt Awinacampi,
2: Arus Kipt Awinacampi.
1: Uksat Aksat Hakta Pisina, Ukama Huakicha Wimpi, Kayanta Pjañani.
4: Kamis kun jamaki taqimunata marika marika chirinaka kumuna akawarun tatapka punta kabilistal wakanta tinka sina gil kulia karakatiuna kampi ukumata saran tarakiyano tkakamang tukina kanumana kampi waitap tasisapunumana kampi satka sina gil kulia kanakutkau tukina kampi waitap tasisidani hati sartasip karaktana kabilista alwakanta tini churu lumpaka Parsin casine churunia tun corona cama kip ki pana gil kuya kanak. Pachaste kun jamas kharista no ikraki pachaja kawil tal wa kanta tine na qina iran ta takiu gil kuya kanak chuki aguman kamar kana kur gama kisa. Si taqina kani khat sib karakter. Alu kaman ki seren ta kurna kani churunia tun corona cama kip ki pana akayum pa kapaxit. Mana kau kematarun tetap ke punta ut kau nak kan kamu nak kan ikat kasina pun ikil kuya kena ikat kau nak kampi mana kampi serent as kasina ikil kuya kena ikat kau nak kampi wait tap tasi sapun ut kau itu kena kana kau nak kampi cika kasina ikil kuya kena ikat kau nak kampi serent tetap pun ikat icha mana kampi serent kasina mana kampi wait tap tasi sapun Utkau itu kena kana mana kampi Seran tata kani cahil kulia kana Kamana kampi wai tap asisin utkau itu kena kampi Cikan tata kihil kulia kana kiatia una kampi Seran kasir Yatia una kahut kiu kamaro Wai tap asita kani mana kampi Seran kasin utkau itu kena kana Mana kampi wai tap asita punik Mana kampi cah kamat seran Nyani kil kulia kena kabir cakam, icuru niya semana kaltan kasina. Ani kil kulia kena kicuruk niya kis semana kaltan karaktan. Sa sa si dani cakam, alu kuma kiu perkunas kunachi wasak kuma tuai tap. Nyani arka cerina kampi, ma kisar nyani mana kampi sarant sapune utka kuma utukina kana. Ikat si sapune kil kulia kena kutka utukina kampi sa alia kuma tuai tap. Nyana mana kampi sarant kasina.